Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

Pro 2 FM teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tahun yang barengan aku Dindin Rosliano Gran Meningka Budis pada pagi hari ini. Dan kita mau ngelihat dulu gimana arus lalu lintas pagi hari ini yang bisa aku lihat melalui akses CCTV teman Pro 2 ya. Kita mulai dulu dari lampu merah di antara Bank Indonesia dan juga Pengadilan ya. Sudah mulai ramai teman Pro 2 kendaraan-kendaraan terutama dinominasi dengan kendaraan mobil di pagi hari ini. Tetap berhati-hati di jalan. Kemudian kita coba lagi intip di mana yang bisa kita lihat di Bundaran Madani tahun Pro 2 arah Sungai Panas. Masih terlihat lengang ya beberapa kendaraan, tapi sudah mulai agak sedikit mau rame pagi hari ini, terutama yang dari arah Gelayan menuju ke Ocarina pagi hari ini ya. Tetap berhati-hati teman-teman di sana. Batu Aji lumayan cerah pagi hari ini. Sudah terlihat sinar matahari memancarkan sinarnya mengarah ke Ruko. Ini di daerah mana ya? SP Batu Aji kayaknya tahun Pro 2 ya. Jadi memang gak bisa lihat jalanannya. Jadi memang cuman mengarah ke area depan rokoknya aja. Oke, kita lanjut lagi di mana ini? Di Casablanca, finally tahun Pro 2 ya. Sudah mulai rame yang dari arah Tiban. Tapi sekarang lagi jalan ya. Kayaknya lampu lalu lintasnya udah hijau nih. Jadi memang udah mulai jalan yang dari flyover menuju ke Awal Bros pagi hari ini. Juga terlihat sudah mulai rame. Tapi kayaknya bakal stuck lagi nanti kalau misalkan udah lampu merah menuju ke arah Tiban. Kayaknya lumayan lengang pagi hari ini. Kemudian di Simpang Kuda juga terlihat lengang banget ya. Walaupun cerah banget di sana Pro 2 pagi hari ini karena memang masih jam 7-an ya. Kira OTW-nya ya setengah-setengah 8. Berbeda jauh di pos damkar tahun Pro 2 dari dua arah menuju ke Batam Indo juga rame banget. Yang menuju ke K Square juga rame banget pagi hari ini. Untungnya jalur jalan kita lajur ya. Lajur apa jalur sih? Pokoknya itu dia tahun Pro 2 ya. Ini banyak jadi memang tidak sampai stuck jadi ramai lancar pagi hari ini. Terus juga di Engku Hamidah juga lumayan ramai pagi hari ini. Cerah banget dengan sinar mataharinya. Menuju ke Gelar juga rame. Pun sebaliknya tahun Pro 2 di pagi hari ini. Oke. Yang lagi jalan berhati-hati di jalan tahun Pro 2 ya. Gak perlu buru-buru. Mungkin kamu ada yang sedikit telat karena mungkin harus morning briefing pagi hari ini ya. Tetap berhati-hati karena yang terpenting itu adalah selamat sampai dengan tujuan kamu.

0: hits cuma di sini.
1: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.

0: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap di

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang.

0: apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%. D3 keperawatan dan kebidanan. S1 keperawatan dan pendidikan profesi nurse. S1 kebidanan dan pendidikan profesi bidan. S1 gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Isyana cukup Siti Nurbaya 105,5 FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2 yang masih tonin barengan aku Dindin Roslan Nugrah. Kalau kamu baru aja OTW pagi hari ini, hati-hati di jalan, keep driving safely teman Pro 2 ya. Semoga selamat sampai dengan tujuan kamu. Mungkin agak sedikit terlambat ya, karena ini udah jam 8 kurang lebih lewat 10 menit teman Pro 2 ya. Kalau udah terlambat ya udahlah ya, berarti besok jangan diulangi lagi. Karena memang beberapa jalanan yang aku lihat pagi hari ini sudah mulai terlihat ramai tahun Pro 2. Yang paling bikin penasaran banget itu adalah di Casablanca, seperti apakah pagi hari ini. Tadi di jam tujuan tahun Pro 2 sudah mulai padat ya, terutama yang dari Tiban. Dan sampai dengan sekarang juga masih pada tahun Pro 2 ya, di menit ke 10 lepas dari pukul 8 pagi hari ini di flyover. Tapi udah jalan nih, jadi memang berhentinya itu karena lampu merah, padanya juga gitu. Jadi kalau udah lampu hijau, udah nih jalan lagi. Karena juga ada perempitan jalan kan di sana. Semoga selesai cepat ya pelebaran jalannya. Ini aku kalau lihat dari beberapa daerah gitu ya, kayak di Cikicu, terus kemarin aku lewat daerah mana lagi ya, itu juga ada pelebaran-pelebaran jalan. Nah, mudah-mudahan cepat selesai tahun Pro 2 ya. Oke, tetap berhati-hati tahun Pro 2, sambil juga nunggu informasi dari kamu pagi hari ini, gimana jalan kamu lewatin. Habisnya kita bakal bahas apa tahun Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman-teman terbaik kamu. Masih barengan aku Dindin, terus lain juga di pagi hari ini sama Pro 2. Hari ini tuh hari Rabu, benar ya, 15 Juli 2026. Gak apa-apa telat daripada gak sama sekali tahun Pro 2. Semalam itu 14 Juli 2026 ada juga teman aku yang lagi ulang tahun kemarin ya. Ada Jose Mariano yang kemarin berulang tahun, aku sebutin gak ya angkanya? Yang sudah mulai menua ya, tapi masih muda. Wish you all the best untuk Jose yang berulang tahun. Be better person, be better version of you lah ya tahun Pro 2. Gak perlu dibandingkan sama yang lain-lain, cukup jadi versi terbaiknya kamu aja buat Jose yang katanya juga lagi di jalan hari ini. Tetap berhati-hati ya Jose. Wishnya apa di ulang tahun ini buat Jose? Apakah dia akan mencari pacar? Atau kamu tahun Pro 2 nih ya lagi cari pacar? Jose itu baik, dia anak baik, dia rajin menabung, terus membantu keluarga. Ini aku promosi ya sih. Mana tahu abis ini ada yang nge-DM tiba-tiba, Jose ulang tahun keberapa? Kapan kita ngopi? Nah, berawal dari sana kan kita gak tahu ya jodoh dari mana asalnya. Tapi apapun itu, tahun Pro 2 ya. Selamat berulang tahun sekali lagi buat Jose Mariano. Atau kamu juga tahun Pro 2 yang lainnya lagi ulang tahun hari ini. Selamat berulang tahun. Tiba-tiba Instagram aku rame pagi hari ini. Oh iya, ada yang ngasih informasi jalanan. Abis ini aku bahas ya. Tetap berhati-hati tahun Pro 2 lagi jalan. Jalan Batam makin tahun makin oke, kata Rian Rani ya, alias Mr. Kentong. Alhamdulillah ya, sebuah hal yang patut kita syukuri untuk kita yang tinggal di Batam ini. Karena memang kalau kita ngelihat beberapa sudut jalan itu yang dulunya mungkin kamu lewat sana masih jalan merah atau mungkin berpasir, sekarang udah bagus jalanannya ya, udah diperlebar. Nah, kamu harus rutin bayar pajak kalau kayak gitu ya. Terutama pajak kendaraan ya. Oke, nomor 2 aku masih nemenin kamu sampai dengan jam 9 nanti, bakal balik lagi satu hits dari Katy Perry, special for Jose, this is birthday.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 Ribatan, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu bareng sama Yudis pagi hari ini di Pro 2 Hitlist. Kita bisa request lagu bebas apapun teman Pro 2 ya. Lagu favorit kamu, lagu Indonesia, lagu Barat, silakan di request lewat Instagram @prodobatam atau WhatsApp di 0811-691-5502. Udah siapin belum nih lagu andalan kamu buat didengerin hari ini? Sekarang saatnya teman Pro 2 request lewat Instagram atau WhatsApp, karena kita cuma punya 2 jam. Ya kayaknya mungkin lama ya, cuman kalau sambil nungguin lagu gitu kan, diselingin sama iklan-iklan kita, itu agak lumayan panjang ya. Cepet banget kayaknya 2 jam. Silakan teman Pro 2, aku tungguin masih di sini di Pro 2 Hitlist

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

105.5 Pro 2 RW, teman-teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Saya ada requestan tadi lewat Instagram dan juga WhatsApp ya teman Pro 2, yang request lagunya Nabila Takiyah, Cegil. Boleh diputerin kak? Boleh banget. Ditunggu aja ya. Ada Amani tadi juga lewat WhatsApp. Ada Cegil abis ini dari Nabila Takiyah, teman Pro 2, yang bakal kita dengerin bareng-bareng. Jangan lupa juga untuk request lagu favorit kamu di Instagram atau WhatsApp di 0811 691 5502. Instagram kita di Pro 2 Batam. Langsung DM kita aja, pengen denger lagu apa ya. Siapa tahu lagi boring suntuknya, aduh pengen banget lagu ini diputerin di Pro 2 nih, lagu favorit aku. Silahkan request, kasih tahu aku lagunya apa, kita akan denger bareng-bareng nanti.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini sudah ada requestan lagi di WhatsApp kita 0811 691 5502. Teman Pro 2 ya, ada requestan lagunya Kendrick yang judulnya Semesta. Abis ini langsung kita puterin aja. Terima kasih udah request yang hari ini. Yang lain juga masih bisa request karena waktu masih ada sampai jam 12 sebelum kita masuk nanti di Muda Kreatif. Ada bintang tamu kita udah posting di Instagram teman Pro 2 ya. Ikutin kita terus sama Pro 2 dan request lagu di Pro 2 Hitlist.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan. 105,5 FM.

0: 105,5 Pro dari Batam, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Welcome to Muda Kreatif bareng saya Widis, temenin kamu. Dan hari ini teman Pro 2, ini kita sudah kedatangan bintang tamu lagi yang akan kita ajakin ngobrol. Kita akan kulik usahanya teman Pro 2 ya. Sampai kosnya HPP-nya kita tanya nanti. Enggak sampai detail itu, tapi kita akan ngobrol bareng sama Abed Nego. Halo Abed.
1: Halo.
0: Halo. Abed ini adalah penjual koran teman Pro 2. Ya, enggak pernah-pernah kan kita media ya, radio ngundang tukang koran dan sini. Tapi korannya beda.
1: Betul.
0: Koran yang ini adalah Kopi Harian ya. Abed, kenalin dulu dong nama sama si korannya ini.
1: Oke, perkenalkan teman-teman semua pendengar radio. Perkenalkan, nama aku Abed. Aku di sini pemilik koran alias Kopi Harian. Basically ya kopi susu jalanan atau kopi susu keliling yang menggunakan sepeda listrik atau motor listrik.
0: Hey, ini konsep yang sudah tidak asing lagi sebenarnya sekarang ya.
1: Betul,
0: sudah
1: betul,
0: banyak
1: betul.
0: Ya, tinggal pilih aja.
1: Betul.
0: Preferensi masing-masing aja teman Pro 2 gitu. Tapi Bet, koran ini, Kopi Harian kamu ini udah ada di berapa titik? Udah banyak belum ini ya, sepedanya?
1: So far kalau untuk saat ini kan karena saya juga baru merintis juga ya untuk bisnis ini. Jadi kita baru mulai dari dua gerobak.
0: Dari kapan sih mulainya ini?
1: Kita baru berjalan 1 bulan.
0: Baru banget ya. Dua gerobak dalam sebulan ini.
1: Betul.
0: Oke. Tapi berarti udah ada menu-menu andalan nih?
1: Udah, menu-menu andalan udah ada. Kita menu andalannya tuh ada 3.
0: Ada 3?
1: Betul.
0: Apa aja tuh?
1: Kita menu andalan yang paling pertama tuh ada di Kopi Susu Koran, signature-nya. Terus kalau untuk yang rasa-rasa itu ada pistachio sama cheesy caramel.
0: Oke, pistachio dan juga cheesy caramel.
1: Betul.
0: Tapi menunya sebenarnya ada banyak selain 3 itu?
1: Benar, menunya ada banyak.
0: Ada berapa?
1: Ada 6 varian kopi sama 2 varian non-kopi.
0: Apa aja tuh? Kopinya tadi udah, berarti udah 3 kita sebutin ya.
1: Satu lagi itu kita ada kopi susu ubi ungu.
0: Oke.
1: Terus kemudian ada kopi susu Oreo. Terus kita juga ada, kalau yang gak suka pakai susu gitu ya, mau yang pure, itu kita ada berry americano.
0: Oke.
1: Nah, terus kalau non-coffee-nya kita basic itu ada matcha dan coklat.
0: Wah, ada matcha dan coklat tuh sama Pro 2 ya. Ini kalau yang mungkin udah pernah beli produknya Abed ya, beli koran, itu bisa sambil ngobrol kali ya. Kasih tahu gimana menurut kamu teman Pro 2 lewat Instagram kita atau lewat YouTube kita. Kita lagi live di YouTube juga, ngomong-ngomong di area di Batam, di situ di live chatnya bisa komen aja gitu. Waduh, ini tapi baru 1 bulan buka, Bet.
1: Betul, baru 1 bulan buka. Gitu.
0: Gerobaknya ada berapa? 2 baruan.
1: Baru 2.
0: Baru 2. Ini mangkalnya di mana aja?
1: Untuk sekarang itu kita mangkal ada di seberang pintu keluar pelabuhan Batam Center.
0: Oke. Di arah ke Mega Mall ya, bukan?
1: Arah ke Mega Mall, betul.
0: Oke.
1: Nah, terus ada di Palm Spring, tapi gerbang kedua.
0: Palm Spring gerbang kedua yang ke
1: di boleh di depan ya, pokoknya Palm Spring deh pokoknya.
0: Itu ke, mau ke arah ini ya? Renang. Bukan.
1: Arah ke Laluan Madani.
0: Oh, yang lebih kesana ya. Oke, di situ ya. Yang jalannya turun ke bawah itu.
1: Betul.
0: Oke. Ini setiap hari dari jam berapa adanya?
1: Kalau ya, ini kita setiap hari ridersnya itu kita start dari jam 8 pagi sampai jam 5.30 sore.
0: Dan gitu. Biasanya habis duluan nggak? Selama 1 bulan ini.
1: Untuk selama 1 bulan ini so far sih kalau untuk habis enggak, tapi nyisanya cukup sedikit. Paling sisa 3 cup.
0: Sisa 3 cup dari
1: kita bawa 100 per hari.
0: Dari 100 cup per hari, satu gerobak tuh 100 cup.
1: Betul.
0: Waduh, jadi banyak juga penjualannya ternyata ya?
1: Banyak. Peminat ternyata, kalau tadi seperti yang udah dibilang kan, ini udah familiar banget. Nah, ternyata peminatnya itu masih banyak. Karena kalau kita ngomongin rasa kan sesuai lidah masing-masing ya gitu. Gitu sih sebenarnya.
0: Oke, berarti itu dalam 1 bulan ini 100 cup per hari itu ya okay lah hampir habis ya.
1: Tarik ininya, intensnya gitu ya, mungkin di 70-80.
0: Oke. Gitu.
1: Mungkin kalau udah masuk ke jam-jam kerja Senin itu, awal-awal Senin, nah itu pasti nyampe 100 cup. Tapi kalau udah mendekati Jumat, Sabtu, Minggu,
0: udah slow ya.
1: Itu udah slow.
0: Oke, karena mungkin ya pada lebih milih untuk nongkrong di kafe gitu ya, lebih hangout. Kalau jam-jam kerja, hari kerja tuh rame banget ya.
1: Benar. Apalagi Senin ya, itu rush banget itu pagi-paginya.
0: Oke. Itu berangkat lebih pagi enggak kalau hari Senin?
1: Kalau hari Senin ya, biasanya kita 30 menit lebih awal. Cuma kadang namanya riders ya, manusia biasa, kadang terlambat. Jadi makanya kita, tadi aku ngomongnya jam 8 karena sebenarnya kita jam 7 sih.
0: Tapi paling amannya jam 8 ya, jam 8. Jadi nanti ada yang bilang jam 7, jam 7 datang. Mana nih? Gak ada nih gitu. Waduh, dua riders ya, tiap hari berangkat tuh.
1: Betul, tiap hari berangkat.
0: Tiap hari berangkat. Waduh, ini tempat produksinya jauh gak dari tempat mangkal?
1: Enggak, kita pas di tengah-tengah sih menurutku ya, kalau untuk tempat mangkalnya ya. Tempat produksi itu kita ada di Pantai Indah Mutiara, Bengkong.
0: Oh, enggak tengah-tengah juga, jauh juga ya di PIM ya. Lumayan ya. Lumayan. Itu sampai PIM yang ini, yang belakang itu ya enggak? Yang dekat pelabuhan.
1: Dekat pelabuhan. Dekat pelabuhan. Pas di depan pelabuhan tuh ada ruko-ruko baru kan?
0: Oh, iya.
1: Nah, di situ.
0: Oh, yang biasa orang dulu main layangan di situ ya?
1: Kayaknya aku belum di Batam.
0: Dulu apa main layangan situ. Tapi itu ya di situ ya.
1: Yes, yes, di situ. Oh,
0: lumayan juga ya, berarti ridersnya dari situ bawa ke Batam Center. Center. Oke.
1: Cuma kan itu kan ada jalan baru kan dari belakang.
0: Iya, lewat belakang. Lebih cepat.
1: Lebih cepat.
0: Kalau ke pelabuhan lebih dekat juga sih dari situ ya. Oke, dari situ pusatnya terus nambah. Nah, ini satu bulan. Udah ada rencana mau nambah gerobak belum, Bet?
1: Mudah-mudahan ya, kalau diberi rezeki, rencana sih kita bulan depan mau nambah satu lagi dulu.
0: Nambah
1: rencana
0: satu lagi dulu.
1: Cuma kalau memang dikasih rezeki lebih, nambah dua, tiga boleh juga.
0: Tapi yang masuk akal tuh nambah satu.
1: Nambah dulu, satu, ya? Betul, betul.
0: Oke, waduh. Ini yang mungkin bisa dilihat teman-teman Pro 2 ya lewat YouTube kita. Silahkan cek, karena kita lagi live juga bisa ngelihat apa aja. Coba kasih tahu dong, ini warnanya sama semua, Bet?
1: Iya, warnanya sama semua ini.
0: yang mana nih?
1: Jadi ya ini pokoknya harus dirasain dulu sih.
0: Oke.
1: Okay. Ini harus dirasain dulu, tapi ini kita ada bawa 3 varian nih khusus untuk hari ini. Itu ada yang tadi kopi susu koran, karamel sama pistachio. Nah, okay. Mungkin kalau sedikit informasi ya, ini aku sih mau sedikit menonjolin brand mungkin ya. Nah, untuk di brand kopi susu koran ini kita beneran pakai full robusta dan kopi biji kopi asli. Jadi memang rasa kopinya terasa dan karena kita dengar request juga kan dari teman-teman juga, ada yang suka kurang nggak mau terlalu manis, ada yang bilang kopinya kurang kerasa. Nah, jadi memang kita lebih tonjolin ke rasa kopinya.
0: Yang kopi susu koran.
1: Kopi susu koran. Okay. Dan beberapa varian lain juga. Jadi balance rasanya itu antara sweetnya sama pahitnya kopinya tuh terasa gitu.
0: Oke, okay, jadi gitu ya. Yes, bisa dicoba buat yang rekomendasi dari Abed, berarti nih yang suka ngopi agak lebih berasa rasa kopinya bisa coba si kopi susu korannya ini.
1: Yes,
0: ya.
1: Betul.
0: Itu kalau yang rasa-rasa tuh ada tadi yang andalan adalah pistachio sama
1: cheesy caramel.
0: Yes, yes. Oke, dari tiga yang best nih penjualannya nih, kalau dari kau pribadi, Bet, mana yang jadi personal favorite?
1: Kalau personal favorite memang karena anaknya suka ngopi ya, ya udah pasti kopi susu korannya.
0: Pasti yang rasanya kopinya nendang ya, masih rasa ya.
1: Betul.
0: Itu kalau sendiri itu satu hari bisa habis berapa cup, Bet?
1: Kalau sentuk sendiri ya?
0: Iya.
1: Wah, inilah semenjak jualan kopi.
0: Inilah ini. Okay.
1: Semenjak jualan kopi itu kan aku kerjaan juga mobile ya. Jadi pokoknya setiap ngelewatin pangkalan tuh kadang-kadang aku satu-satu, jadi kayak satu hari bisa 3 kali 4 kali. Belum lagi nanti ke tempat produksi kan. Kan aku harus cobain juga tuh rasanya. Coba lagi.
0: Satu cup lagi. Jadi kira-kira rata-rata
1: 4.
0: Rata-rata 4.
1: Satu hari
0: 4. Itu melek banget ya. Gitu. Waduh, tapi kita akan ngobrol lebih lanjut sama Abed nih, teman-teman Pro 2 ya. Kamu yang mau komentar bisa banget langsung komen di YouTube kita. Kita lagi live di RRI Batam, sekali lagi RRI Batam channel YouTube-nya. Lihat aja di situ ada segmen live kita dan kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut bareng sama Abed dan juga korannya. Ini penjual koran loh, tumben-tumben kita ajakin ngobrol ya. Jangan lupa tetap stay tune di Muda Kreatif siang hari ini.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap di

0: Hey, teman Pro 2 Mas Bang Samidi dan juga Abednego dari Kopi Harian atau Koran ya. Jualan koran kayaknya lebih laku ya sekarang ya. Kalau koran itu kopi, kalau koran yang dibaca itu ada sih pembaca, cuman ya mungkin udah mulai susah jualnya. Anyway, kita balik lagi bahas tentang si Abed dan juga kopi susu harian ini, kopi korannya ini. Ya, aku tadi nyicipin mana punya aku tadi ya?
1: Aduh, ini review.
0: Oh, review.
1: Dulu review.
0: Sama Mas Ali suruh review katanya.
1: Hannes review ya tapi. Hannes
0: ya. Nah, gini-gini kan ini. Gini loh, mana ini? Mana dia tadi? Nah, ini dia. Koran ya, kayak gini. Ini warnanya orange dia. Cuman dia yang pakai warna orange kayaknya. Yang lain ada udah macam-macam ya.
1: Macam-macam.
0: Hijau ada, biru ada, merah ada, kuning ada, ini orange. Tuh, ada tulisannya enggak kebaca, Bet. Apa ini, Bet? Kok cerita aduh,
1: berita rasa yang menemani harimu.
0: Oke. Okay.
1: Koran hadir dengan edisi terbaik yang tak pernah berhenti.
0: Oke, okay, itu dia. Rasa terbaik hadir setiap hari, yes. Gitu katanya. Tuh, ini aku coba yang oh, ini kopi susu korannya tadi. Yes. Enak, creamy. Berasa ya? Creamy-nya. Yes. Coklat, si coklat apa? Kopinya berasa juga. Enggak terlalu strong kalau menurut aku. Ini kalau buat teman-teman yang tidak kuat kopi, kalau aku kan tipikal kopi yang lumayan strong ya biasanya. Kopi-kopi tiam gitu. Yes, kadang enggak pakai yang gulanya dikit atau kadang enggak pakai gula. Itu bisa aku. Ini tipe-tipe kayak Zaldi, kopi kayak gini dia bisa nih. Okay. Dia susah soalnya kopi itu, agak susah. Aku kalau aku bawain kopi ya kan, beliin kopi dia enggak bisa minum karena kenceng banget.
1: Karena jujur memang kalau kopi ini kan
0: personal banget
1: gitu. Benar. Sama kayak sekarang tuh matcha kan juga personal banget.
0: Oh ya,
1: matcha sekarang tuh udah personal banget, bahkan kan dia grade-nya udah ada tuh. Matcha inilah, matcha apalah gitu.
0: Kalian kan jual matcha kan?
1: Yes.
0: Pernah yang nanya enggak, "Bang, ini grade apa?" gitu. Aku pengen tahu aja, ada enggak orang yang tidak tahu diri gitu ya. Beli di pinggir jalan nih ya kan dengan harga yang segitu.
1: Yes.
0: Mau nanya, "Bang, ini pakai matcha grade apa?" ada gitu enggak sih?
1: Yes. Untungnya ya, mungkin setelah melihat harga mereka udah langsung, "Ini udah enggak mungkin."
0: Iya, itu dia. Itu dia. Jangan sampai ya gitu teman-teman ya. Kalau mungkin kalau mau ke upscale cafe gitu ya, mungkin boleh lah ya nanya, ini ada macam grade apa.
1: Cuma
0: gitu.
1: memang ya kalau kita bongkar sedikit nih, aku bongkar sedikit rahasia dapur.
0: Nah, sebenarnya. Ini dia.
1: Rahasia dapur nih sebenarnya. Jadi macam kita itu memang namanya macam harga murah ya, 12.000 ya. Walaupun dia murah, tapi itu kita tetap rasanya matcha, bukan green tea. Gitu. Jadi kebanyakan kan matcha ini kan disama-samain sama green tea juga gitu kan rasanya gitu. Jadi kita rasa matchanya itu ya tetap rasa matcha walaupun murah, tapi memang mungkin tidak sebaik rasa matcha yang pure matcha, ceremonial matcha.
0: Pasti dengan harga ya. Betul. Make sense lah gitu. Bisa aja, paling kalau kamu tanya ke Abed, "Bisa gak bang kalau mau matcha yang ceremonial?" Bisa, tapi kamu mau bayar gak? Gitu.
1: Betul, bisa banget. Karena aku juga di rumah, jadi kita cerita lagi sedikit. Berawal koran ini berawal dari hobi.
0: Oh iya.
1: Jadi di rumah tuh ada mesin kopi, ada buat untuk pembuatan matcha. Nah, itu ya aku bisa buat semua sebenarnya.
0: Kayak gini-gini.
1: Iya, yang di wis-wis gitu. Yang di wis-wis gitu. Ya,
0: bikin sendiri tapi akhirnya dijual.
1: Akhirnya gini. Dijual.
0: Jadi gitu ya, ini menyesuaikan dengan harga. Tadi range harga matcha 12.000. Kalau kopi ini koran mulai berapa nih?
1: Kopi susu korannya yang signature itu 10.000.
0: 10.000. Kayak gini 10.000.
1: Yes.
0: Wah, kacau sih sehari, tapi kalau kayak Abed sehari 4 kali 40.000 juga, coy.
1: Betul. Makanya ini sebenarnya ini untuk teman-teman yang suka neraktir teman-temannya di kantor.
0: Bisa nih, ini bisa banget.
1: Daripada brand-brand lain gitu kan yang harganya 2 kali lipat gitu kan.
0: Aku enggak ngomong ya, Abed yang ngomong ya, bukan aku ya.
1: Mendingan ini aja.
0: Enggak mau Abed yang ngomong ya. Gitu. Itu kalau kopi susu koran dari 10.000, kalau yang ini pistachio sama cheesy caramel
1: 12.000.
0: Mulai 12.000. Jujur nih ya, dengan taste segini nih saingan sih.
1: Saingan ya.
0: Kalau
1: ya.
0: Iya, bisa ini jadi kalau menurut aku sebagai konsumen ya. Ini tuh seru. Karena pasar tuh kan saingannya sehat kan dengan harga. Mudah-mudahan enggak banding-bandingan harga abis ini ya. Yes, dengan kualitas yang oke okay gitu kan. Betul. Kita make sense lah, kita beli dengan harga segitu wajar. Kalau menurut aku ini jadi bisa jadi pesaing banget sih koran ini. Ya, aku tadi udah nyicipin kopi korannya, pistachio-nya. Pistachio udah ngerasain enak, terus cheesy caramel juga cheesy-nya kerasa, tapi emang kayak kalau kata Abed, kalau kayak kami-kami yang lebih suka rasa kopi agak kurang sih.
1: Betul.
0: Tapi cheesy-nya berasa. Silakan kalau yang suka rasa cheese ya, itu Bet ya, bisa order itu.
1: Yes.
0: Tuh. Waduh, ini harga-harganya mulai dari 10.000. Paling mahal menu apa, Maca?
1: Gak ada yang paling mahal, semua 10.000 dan 12.000.
0: 10 dan 12.000. 12.000 yes. Lah paling mahal ya.
1: 12.000 lah paling mahal.
0: Oke. Okay. Nah, ini menu berarti kan ada berapa tuh? 10 ada belum ya?
1: Belum, kita 8.
0: 8.
1: Sama non coffee-nya 8 ya.
0: Sama non coffee 8. Kok ada rencana mau expand menu enggak sih, nambah-nambah menu gitu?
1: Untuk sementara waktu karena kita memang konsepnya kopi keliling ya. Untuk nambah menu sih belum ada. Cuma yang kemarin itu kita udah sempat cobain sekali seminggu. Itu kita buat seasonal okay. Menu gitu. Jadi kayak terakhir itu seasonal menu kita yang paling terakhir itu ada kopi susu pandan.
0: Udah keluar kemarin.
1: Udah keluar juga. Kemarin okay. Dan sudah habis.
0: Sudah habis. Oke. Tapi berarti rencananya adalah nanti akan ada menu seasonal.
1: Betul, akan ada menu seasonal.
0: Per berapa bulan?
1: Rencana planningnya tuh per setiap bulan. Jadi ada satu menu seasonal setiap bulannya.
0: Setiap bulan ganti gitu. Yes. Jadi durasi menunya cuma satu bulan, terus bulan depannya ganti gitu.
1: Enggak juga sih. Jadi
0: gimana sih?
1: Jadi kita mungkin kita buat kuota gitu kan. Jadi kan kita kan produksi setiap hari nih. Gitu, let's say kita ngomongin, okay, untuk kuota kopi susu pandan kayak kemarin tuh 500 cup.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kita setiap hari produksi 50 sampai habis.
0: Sampai habis gitu. Oh, berarti seasonalnya per kuota produksi kalian gitu lah ya. Gitu. Oke, okay. Tapi baru berarti karena baru satu bulan juga, jadi menu seasonalnya baru satu.
1: Baru satu, betul.
0: Okay, tapi rencananya mungkin nanti akan ada lagi
1: akan
0: gitu
1: ada
0: ya.
1: Akan ada lagi.
0: Ya. Oke. Okay. Nah, kemarin menu seasonal gimana penerimaan dari pasar?
1: Penerimaan dari pasar sih cukup baik ya. Banyak yang bilang pandannya wangi. Kopi susu pandannya wangi, rasanya juga match gitu antara kopinya dan pandannya.
0: Nah, oke, okay. Gitu. Berarti positif ya responnya.
1: Positif responnya.
0: Oke, okay. Tapi apakah ini akan keluar di bulan depan? Belum tentu. Tapi responnya udah bagus ya.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Nah, Bet, tadi ini juga kita sempat ngobrol. Kemarin juga kita ngundang Abed dan juga kopi harian ini, kopi suara ini dari Threads, teman-teman, yes, ya. Yes. Kita sekarang lagi aktif banget juga di Threads. Jadi kalau punya usaha di Threads, jangan malu-malu reply aja ya. Nimbrung aja sama kita kalau misalnya Pro 2 Batam itu ngepost apa, silahkan aja nimbrung ya. Karena kita juga akan nimbrung ke tempat kencingan kalian. Gitu, jadi jangan kaget tiba-tiba, wah ya memang kadang segabut itu sih kayaknya ya admin kita ya.
1: Apalagi cuma teks ya.
0: Iya, cuma teks doang.
1: Tep.
0: Yo, cepet kan balas kan. Gitu. Nah, ini kita nemu ngobrol sama kopi harian ini sama koran ini di Threads nih. Nah, apakah memang itu jadi salah satu media promosi kalian selama ini, Bet?
1: Yes, jadi balik lagi karena kita baru satu bulan juga kan. Awalnya itu kita planning, kita kan ada namanya IG ads gitu-gitu kan, segala macam. Cuma karena aku anaknya cukup idealis ya, jadi coba deh koran ini kita organik aja.
0: Okay.
1: Organik aja. Jadi kita posting di Instagram, terus kita posting di Threads. Enggak usah bayar kesana kesini dulu, tapi pasti ke depan bakal bayar kesana sini juga. Cuma untuk awal-awal tuh aku pinginnya organik dulu nih.
0: Okay.
1: Bisa enggak sih organik ini koran ini naik tuh dengan cara organik gitu. Nah, makanya aku cobain di Threads, ternyata works banget di Threads itu.
0: Oh, yeah.
1: Works banget.
0: Oke, okay. Itu banyak komen-komen dari
1: warga Threads. Dari warga Threads dan juga DM-DM dari warga Threads
0: gitu. Oke, okay. Apa yang biasanya mereka DM dan mereka obrolin ke kalian?
1: Kalau komen itu mereka lebih ke tanya lokasi. Cuma kalau untuk DM itu mereka banyak kasih masukan banget. Banyak,
0: oh iya.
1: Cukup peduli ya ternyata warga-warga Threads ini gitu terhadap produk yang kita jual gitu.
0: Responnya bagus ya, tetap suportif ya.
1: Suportif.
0: Belum toksik ya?
1: Belum toksik.
0: belum. Katanya belum.
1: Untungnya dia bilang kan, "Bang, ini kopinya enggak enak," bukan di komen.
0: Oh gitu, tapi DM. Oke. Ngerti ya, dia ngerti. Gimana
1: flow-nya dia?
0: Betul. Dia kritik tapi dia tempatnya pas.
1: Private,
0: ya kan. Oke. Okay. Gitu. Apa yang paling kau ingat respon atau komen atau DM dari warga Threads yang paling kau ingat sampai sekarang?
1: Mostly sih semuanya aku ingat ya. Cuma yang paling aku ingat, paling aku tuh senang menanggapi orang-orang yang dalam tanda kutip komplain soal rasa. Karena ini penting banget gitu. Kalau kita dia nggak komplain soal rasa kita dan kita biarin, itu kan brand kita lama-lama jatuh juga gitu. Nah, dari teman-teman yang komplain soal rasa ini, dari situlah kita tingkatin lagi. Nah, jadi misalnya ada teman-teman terus nih yang DM nih, "Bang, ini rasanya kemanisan."
0: Oke.
1: Okay. "Ini rasanya rasa kopinya kurang terasa." Kita lihat dulu kan dari dari yang DM itu ada berapa orang nih yang komen. Nah dari situ kan kita bisa tahu, oh ternyata ada 10 orang, berarti memang benar nih kopinya kurang kerasa gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah dari situ kan kita tingkatin gitu.
0: Oh jadi dari situlah base untuk kalian untuk yes, improve ya.
1: Betul. Tapi kan kalau cuma 1-2 orang kan kita gak bisa berspesifik.
0: Betul.
1: Berspesifikasi ya gitu.
0: Jadi kalau udah, oh banyaknya sebenarnya komplainnya sama nih
1: sama
0: gitu.
1: Sama nih gitu.
0: Tapi kok pernah minta gitu gak sih? Minta teman-teman kalau udah beli komennya gitu.
1: Gak pernah. Aku cuma minta beli.
0: Tapi baik banget berarti orang-orang betul, ya mau ya kasih respon ya.
1: Betul.
0: Itu membantu ya, supportif banget loh, keren loh teman-teman. Selain beli ya, itu support-support kayak gitu tuh penting banget buat teman-teman UMKM ya kan. Jadi betul, kayak Abed juga merasa, oh ini nih improvement-nya di sini gitu. Yes, yes, kamu Pak Angga bocor Pak, kepalanya Pak tadi Pak. Aduh. Yes. Jadi gitu, oke. Ini kalau aku minum lagi ya, ini karakternya agak lebih creamy kopinya. Agak gurih ya.
1: Gurih. Yes.
0: Berasa gurih, gurihnya, tapi gak segurih cheesy-nya. Kalau cheesy-nya berasa banget cheese-nya, ada baunya gitu. Kita ke segmen bongkar dapur nih. Enggak, kita gak tanya sampai HPP, tenang aja. Jadi silahkan itu nanti kalian kira-kira aja. Ini yang bisa aku tanya adalah supply chain. Gitu, karena kan kalau ngomongin jual kopi susu butuh supply susu ya.
1: Yes.
0: Belakangan ini sampai sekarang juga aku pikir dari awal tahun, tapi sampai sekarang juga beli susu UHT, susu cair itu kadang agak sulit.
1: Betul, ya kan? Betul.
0: Jangankan yang UHT, yang fresh milk aja yang betul, harganya lebih mahal itu juga kadang stoknya enggak ada.
1: Betul.
0: Kalian mengalami kesulitan enggak? Kan baru nih 1 bulan.
1: Untuk di selama kami menjalani ini ya, itu untuk mencarinya tuh tidak sulit. Tapi kenaikan harga keturunan turun harganya ini yang agak membuat siksak shock ya kita.
0: Oke, jadi kan karena pernah ngitungnya pasti pakai harga awal ya.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Terus tiba-tiba
0: habis stok,
1: besok belanja.
0: Gitu. Naiknya jauh enggak, Bet?
1: Termasuk jauh ya, kalau untuk bahan baku sih termasuk jauh. Memang enggak 2 kali lipat, cuma ya termasuk jauh.
0: Berapa persen kira-kira?
1: 20% kali ya.
0: Tinggi banget ya. 20%. Itu margin kepotong banyak.
1: Betul.
0: Terus ada harga bahan baku yang turun enggak yang bisa ngimbangin itu?
1: Kalau
0: semuanya naik terus.
1: Nah, kalau untuk bahan baku ini mungkin sedikit kita terima kasih sama coffee roaster kali.
0: Okay.
1: Jadi kita kerja sama coffee roaster, supply beans. Hmm. Nah, kita kebantunya di beans.
0: Beansnya bisa kebantu ya.
1: Nah, bisa kebantu. Jadi kalau kita ngambil berapa kilo langsung. Ya,
0: quantity-nya agak banyak kan ngambilnya. Nah. Oke. Okay. Nah, packaging plastik. Ini gara-gara kemarin perang ya kan, itu kan harga naik banget ya.
1: Yes.
0: Itu gimana, Bet?
1: Kacau.
0: Tapi pasti katanya naiknya gak 20 kan, sampai 50 sampai 100 katanya, ada 100% naik. Bener gak sih?
1: 50 kali ya, kalau 100 enggak.
0: Sampai 100 ya?
1: Sampai 50 itu, iya sih, plastik ini cukup sangat kena di kita. Karena kan kita kalau untuk kopi sus, untuk koran ini kan kita pakai ada cupnya kan harganya sendiri. Penutup cupnya harganya sendiri.
0: Oh gak satu set?
1: Gak satu set. Terus kita ada seal cup.
0: Yang untuk dibuka ya.
1: Yang untuk dibuka itu harganya juga satu rollnya juga naik banget.
0: Naik. Sedotan.
1: Nah. Plastik belanja.
0: Iya, kalau buat bawa benar. Itu berasa banget. Itu terus kalau dari lo sendiri gimana strateginya tuh untuk nanganin ini?
1: Makanya itu kalau dari aku pribadi kan, karena yang tadi itu nggak bisa disentuh, nggak bisa dijangkau, makanya akhirnya aku koordinasi dengan supplier coffee-nya gitu loh.
0: Oke.
1: Gimana nih caranya supaya bisa nggak kita dikasih best price, kita dikasih gimana gitu supaya coffee-nya ini bisa
0: masih masuk lah ya,
1: masuk gitu
0: harga jualnya ya.
1: Dari kita pribadi juga akhirnya tahu diri kita nggak boleh ngambil untung terlalu tinggi lah, mau nggak mau kan.
0: Betul. Jadi makin panjang ya planning. Harus, dari balik modalnya makin panjang ya berarti ya.
1: Saling mengalah lah.
0: Habis tapi kayaknya kalau kayak gini harga tuh gampang naik susah turun kayaknya ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Kayak, aduh gimana gitu. Kalau nyetok kayak gini langsung nyetok banyak enggak? Strategi beli bulk gitu yang banyak gitu
1: enggak? Aku belum langsung strategi beli banyak
0: gitu. Oh gitu.
1: Karena memang aku masih pelan-pelan nih karena modalnya juga minim juga kan. Jadi kita belinya paling ya untuk stok-stok seminggu, stok-stok seminggu gitu.
0: Kok buka buat investor nggak sih?
1: Untuk saat ini kayaknya belum deh, karena memang boleh buka sedikit kan deh, karena
0: boleh,
1: ada bisnis lain juga kan. yang ada investornya. Nah, yang ini aku pikirnya tanpa investor gitu.
0: Oh, bisnis lain di F&B juga bukan?
1: Bukan, bukan.
0: Apa?
1: Bukan.
0: Dunia kreatif.
1: Jasa.
0: Oh, jasa. Oke. Okay.
1: Ya, pengiriman barang.
0: Tapi itu ada investor ya yang ya. Nah, yang ini mau pure sendiri nih, bro sendiri. Oke, okay. Gitu ya. Jadi dia udah ada strategi kayaknya ya. Kayaknya mungkin pengalaman yang itu agak repot ya kayaknya kalau di mana nanti dia minta pertanggung jawab gimana nih gini. Aduh.
1: Karena lebih ke idealis sih.
0: Lebih idealis ya.
1: Bisa enggak ya? Dari kayak orang-orang gitu
0: ya, kan. Oh iya,
1: bangun
0: iya,
1: bisnis
0: iya,
1: dari
0: iya.
1: Nol gitu.
0: Kita lihat aja ya Abed sama Kopi Harian ini bisa sejauh apa. Pokoknya support terus teman-teman. Karena ini udah mau 1 jam juga kita ngobrol-ngobrol kan. Bed silakan, itu kameranya kamu mau nyampein apa buat yang lagi denger hari ini?
1: Buat teman-teman yang lagi dengerin ini, dibeli aja ya kopi susu korannya gitu.
0: Tunggu, tadi belum satu lagi lupa aku bilang. Karena kan kalau ini jadi salah satu pilihan untuk orang-orang yang mau traktir teman-teman.
1: Yes.
0: Kalau ada acara-acara gitu bisa manggil gak sih?
1: Bisa, kita bisa dipanggil. Dan kita lagi ada, bukan lagi ada promosi, kita tuh pokoknya untuk pembelian 10 cup itu kita gratis ongkir.
0: Oke.
1: Okay. Yes. Gitu. Jadi bayangin aja kalau misalnya beli kopi susu koran cuma 10.000, beli 10 cuma 100.000 gratis ongkir gitu.
0: Ya kan? Terus belinya di Marina.
1: Mungkin kalau kopi susu lain kan dapatnya cuma 3 tuh 100.000.
0: Lagi-lagi bukan aku yang ngomong ya, Abed yang ngomong, silakan. Yang mana? Hitung sendiri aja dong kalau dia ya. Gitu. Caranya gimana kalau mau manggil, Abed silakan kasih tahu.
1: Mungkin bisa DM di Instagram kami aja @kopihariini. Koran hari ini, sorry. Koran hari ini.
0: Atau di thread semua.
1: Atau di ngomong
0: terus gimana?
1: Atau di thread. Kalau di thread sih lebih ke pribadi ya, karena aku juga di thread lagi ngebangun personal branding as a owner Kopi Harian.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi tapi memang bukan akun Kopi Harian.
1: Bukan. Justru okay. Aku kalau di thread itu lebih ke pribadinya.
0: Boleh kali spill juga sekalian. Siapa tahu banyak yang ajak ngobrol.
1: Abed Nego.
0: Tulisannya gimana?
1: @abetnego, @abethnego.
0: Nah, itu dia teman Pro 2 ya. Silahkan ngobrol sama Abed di situ atau kamu bisa langsung DM kalau di Instagram ke koran.
1: Mungkin
0: ya.
1: Mungkin gini deh.
0: Gimana?
1: Buat teman-teman yang dengerin radio ini, nge-DM aku di Threads, nanti aku kasih voucher gratis kali ya.
0: Di kita DM deh abis ini, abis DM langsung.
1: Ayo enggak langsung ya. Tapi ini serius nih, ini boleh-boleh. Ini serius, ini serius.
0: Oke. Okay.
1: Jadi buat teman-teman radio Pro 2 yang dengerin, tahu di Threads, DM, aku kirimin voucher nanti.
0: Tuh, tinggal bilang, "Bang Abed, aku dengar di Pro 2 tadi gitu ngobrol-ngobrol nah, dapat voucher ya, silahkan dimanfaatkan." Waduh, terima kasih kalau gitu, Bet. Ini udah mau jam 1 ya. Yes. Terima kasih juga udah mampir ke Pro 2 memperkenalkan Kopi Hariannya, bawa contoh juga buat teman-teman nanti bisa beli ya. Cuman sekarang masih ada 2 tempatnya ya.
1: Yes.
0: Hari ini ada di
1: Pelabuhan Batam Center. Di
0: hari ini tiga.
1: Ada di Batam Center, Palm Spring, dan Politeknik.
0: Yes. Ada acara di Politeknik.
1: Ada acara di
0: Politeknik. Nah, tuh ya. Jadi silahkan bisa ke situ aja teman Pro 2 ya. Tapi terbuka kan di Politeknik kalau orang luar
1: terbuka mau datang. Dan di sana juga lagi ada event lain juga.
0: Oh, gitu. Oke, okay. Jadi tetap mangkal sana ya. Yes. Ada hari ini. Silahkan hari ini ada 3 malahan ya. Yeah. Di Pelabuhan Batam Center, di Palm Spring sama di Politeknik.
1: Yes.
0: Hari-hari biasa kalau enggak ada event cuma ada 2 baruan. Yes,
1: betul.
0: Di Pelabuhan Batam Center sama di Palm Spring gitu. Yes, pokoknya gerobaknya warna orange kan?
1: Yes, gerobaknya warna orange, rompinya juga warna orange.
0: Tuh, koran ya, Kopi Harian. Ini bisa bayar pakai kris enggak?
1: Bisa bayar pakai kris.
0: Ini enak banget.
1: Bisa cash tunai juga bisa.
0: Oke, gitu ya teman-teman Pro 2. Silahkan coba dan support UMKM yang lain. Dan sebelum kita closing, buat teman-teman yang lain UMKM yang mau diajakin ngobrol sini, silahkan ngobrol, nimbrung di thread kita atau DM kita aja. Nanti admin kita bakal bales ya teman-teman Pro 2. Kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut di situ. Terima kasih sekali lagi buat Abed Nego dan juga Kopi Harian. Semoga sukses. Kita ketemu lagi di Muda Kreatif berikutnya. Aku pamit, see you next time. Bye-bye.

0: Ketika memandang hamparan laut yang luas, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak rahasia yang tersimpan di dalam laut? Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup. Menariknya, para ilmuwan memperkirakan sebagian besar wilayah laut dunia masih belum sepenuhnya dipetakan dan dieksplorasi. Tak hanya itu, laut juga berperan besar dalam kehidupan manusia. Organisme kecil yang hidup di laut, seperti fitoplankton, menghasilkan sekitar setengah dari oksigen yang kita hirup setiap hari. Artinya, laut ikut membantu kita bernafas. Fakta menarik lainnya, laut mampu menyerap panas dan karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu menjaga kestabilan iklim bumi. Tanpa peran laut, suhu planet kita bisa jauh lebih ekstrim. Selain menjadi sumber kehidupan, laut juga masih menyimpan berbagai misteri yang hingga kini masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Jadi menjaga kebersihan dan kelestarian laut harus kita lakukan, karena laut yang sehat bukan hanya penting bagi kehidupan di bawah air, tetapi juga bagi masa depan kita semua.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ini ternyata bisa berakibat fatal untuk manusia. Heartbreak syndrome atau takotsubokardiomiopati adalah kondisi medis yang menyebabkan penderita mengalami sesak dada yang intens persis seperti serangan jantung. Kondisi ini bisa dipicu oleh kehilangan orang terkasih, putus cinta, perceraian, kehilangan pekerjaan, atau masalah lain yang menyebabkan stres berlebihan. Sampai sekarang pun, para dokter masih mencari tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Hati-hati, jangan sampai patah hati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.

105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang. Ketemu bareng sama Yudi Semin kamu di siang hari ini, teman Pro 2 ya. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol juga nih abis ini, teman Pro 2, karena ini jam 1 waktu kita ngobrol tentang olahraga sepak bola. Piala Dunia, teman Pro 2, ini lagi rame banget Piala Dunia ya. Karena memang lagi masuk fase-fase yang seru nih. Ya sekarang udah masuk ke semifinal. Tadi pagi ada yang nonton gak tadi pagi? Wah tadi pagi asli aku menjagokan Perancis, tapi aduh kok gitu sih mainnya. Ada Olise, ada Dembele, Mbappe, Desire 2 juga masuk. Tadinya Barcola tidak bisa menjebol gawang Spanyol ternyata. Ya Perancis harus pulang kalah sama Spanyol dengan skor 2-0. Gol pertamanya agak ya aneh sih, Lucas Digne itu ngapain, Lucas Digne ya? Kayak nendang si Lamine Yamal ngapain gitu. Oke lah mungkin itu foul, kesalahan ya mungkin gak sengaja. Tapi gol keduanya emang bagus banget. Bagus banget kerjasama, umpan-umpan pendek Pedro Porro ke Dani Olmo, balik lagi ke Porro abis itu. Wah emang bagus banget sih itu. Nah itu teman Pro 2. Dini hari besok ya jam 2 lagi itu bakal ada pertandingan antara Inggris melawan Argentina. Kira-kira siapa yang akan bertemu dengan Spanyol di final? Apakah Argentina akan melaju ke final dan ada kesempatan untuk mereka back to back champions, atau mungkin Inggris yang akan melaju ke final dan menantang Spanyol dan ada kesempatan untuk mengangkat Piala Dunia akhirnya setelah sekian lama? Apakah football akan coming home, atau Spanyol yang akan meneruskan tren positifnya dan jadi juara nanti? Nah ini menarik teman Pro 2, karena semakin dekat ya finalnya nanti di hari Senin depan. Senin banget gak tuh, jam 2 pagi. Jadi makanya memang masih ya seru banget nih. Kalau kamu jagoin siapa teman Pro 2 antara Inggris dan Argentina? Aku kalau ngelihat dua tim ini ya agak sulit ya, tapi kayaknya aku lebih condong ke Inggris sih kayaknya.

Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.

Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.

0: Kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Angka tersebut, K, merupakan singkatan dari kilo, yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu, seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi, penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Yang ketujuh dari Fajar Nur, teman Pro 2. Masih bareng sama Yudi sebenernya dengan cuaca yang lebih gelap dibanding yang tadi, teman Pro 2 ya. Tadi sempat gerimis, sekarang ini makin mendung. Apakah akan turun hujan lebat? Kita gak tahu, kita lihat aja teman Pro 2. Yang jelas tetap hati-hati di jalan ya. Waspada buat yang naik motor apalagi. Ya, naik motor nih bisa tiba-tiba hujan. Karena cuaca kayak gini. Siap-siap aja pokoknya. Kalau prepare tuh ya biasanya aman-aman aja lah. Anyway teman Pro 2, kau tahu gak sih? Selama ini kan kalau ngelihat data penjualan smartphone ya, secara global, Apple tuh masih di atas Samsung. Tapi ternyata di kuartal kedua tahun ini, Samsung berhasil jadi yang nomor satu. Samsung merebut posisi puncak pengiriman smartphone global di Q2 2026. Apple nomor dua. Cuman walaupun mereka berhasil naik jadi nomor satu ya, secara global penjualan smartphone masih lesu sebenarnya gitu. Ini data dari Counterpoint Research. Samsung ini sukses mengamankan posisi pertama di kuartal kedua tahun ini dengan ngambil 24% market share-nya. Gitu. Ini juga mereka mencatatkan year on year-nya tertinggi di antara 5 produsen-produsen ponsel terbesar sekarang ini. Gitu teman Pro 2. Waduh, pokoknya ini didukung dengan Galaxy S26 series, katanya ini paling laku. Apakah ini sudah menjadi tanda kalau Apple akan mulai declining, Samsung akan naik dengan S26 dan mungkin S27-nya nanti dengan smartphone-smartphone ke depannya? Gimana menurut kamu teman Pro 2? Apakah kamu berniat switching dari Apple to Samsung, atau jangan-jangan kamu adalah orang yang sudah pakai Samsung dari dulu, atau dua-duanya?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu.
2: Ya,
1: Korla, kenapa kamu kabur sih?
3: Now you're listening 105.5 FM.

Sekarang kalau udah jam 3, terima kasih sudah saya join bareng sama aku di sini di Santai Siang. Habis ini suara ceria bakal nemenin kamu dengan cuaca yang masih mendung-mendung juga ya. Mudah-mudahan cuaca bagus sama Pro 2 untuk mendukung semua kegiatan kamu. Aku pamit dulu, jangan lupa untuk selalu dengerin Pro 2, jaga kesehatan. Terima kasih dari Stress, and see you next time. Bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Hey, kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

kamu. Ketemu lagi sama aku Manda, teman Pro 2 yang akan menemani kamu di sore ceria hari ini ya, edisi 15 Juli 2026. Dan di sore ceria nanti Manda bakalan update informasi entertainment buat kamu, bisa film, musik, atau juga nanti yang lagi viral-viral ada apa gitu ya. Nanti kita bahas sama-sama ya teman Pro 2 ya. Dan juga nanti akan intip-intip sedikit lah ya CCTV kalau sore-sore itu pulang kerja tuh gimana ya teman Pro 2 ya, sepadat apa gitu ya. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati teman Pro 2, ini cuacanya tidak menentu gitu ya, sebentar mendung, sebentar panas. Jadi kalau hujan ya hati-hati di jalan aja, jangan ngebut-ngebut, yang penting selamat sampai tujuan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.
2: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 Energi Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2, masih di sore ceria ya. Dan kali ini Manda punya kabar buat kamu nih yang menunggu closing seremoninya Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2 ya. Ini ada salah satu aktor gitu ya yang kabarnya akan menjadi salah satu penampil yang memeriahkan penutupan Piala Dunia nih teman Pro 2 ya. Ada Tom Cruise nih yang teman Pro 2 ya. Tom Cruise nih katanya sih sudah resmi gitu ya ditunjuk oleh FIFA gitu sebagai salah satu penampil yang akan memeriahkan acara penutupan sebelum partai final digelar. Nah, closing ceremony ini sendiri nih dijadwalkan berlangsung sekitar 90 menit sebelum kick off gitu ya teman Pro 2 ya, pada 20 Juli nanti gitu ya. Berapa hari lagi sih ya memang teman Pro 2 ya. Dan kalau dengar nama Tom Cruise ya teman Pro 2 ya, pasti kamu ingatnya kan ya adegan aksinya di film-film lah gitu ya. Nah, ini tuh bukan pertama kalinya ia tampil di acara olahraga dunia ternyata ya. Jadi pada sebelumnya tuh pernah juga tampil di closing ceremony Olimpiade Paris 2024. Dan di situ ya Tom Cruise itu tuh sukses banget nih tahun Pro 2, bikin penonton tuh terpukau setelah melakukan aksi turun dari atap stadion dalam sebuah pertunjukan yang cukup surprising gitu ya tahun Pro 2 ya. Makanya nih di Piala Dunia kali ini tuh kira-kira Tom Cruise ini akan melakukan aksi apa gitu ya. Karena kabarnya ini dia akan tampil bersama beberapa nama besar dunia juga, kayak Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, Jennifer Hudson, dan juga content creator iShowSpeed gitu ya teman Pro 2 ya, yang juga memang sudah dikonfirmasi ikut memeriahkan acara closing ceremony Piala Dunia 2026. Jadi penasaran ya teman Pro 2 ya, akan seperti apa sih aksi dari Tom Cruise di Piala Dunia 2026.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Nine Brown Eyes.
1: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 yang dari Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2, masih di sore ceria ya teman Pro 2 ya. Ini kita sore ini mau bahas sedikit yang flashback gitu ya teman Pro 2 ya. Sebelum ada Instagram gitu ya, sebelum era digital melanda nih ya teman Pro 2 ya. Itu tuh remaja Indonesia tuh biasanya menghabiskan waktu tuh dengan membaca majalah gitu ya teman Pro 2 ya. Dulu tuh banyak banget majalah-majalah remaja di pada masanya gitu ya, ada Gadis, ada Aneka Yes gitu ya, ada yang khusus perempuan, ada juga majalah yang untuk laki-laki otomotif gitu ya teman Pro 2 ya. Nah ini tuh ada salah satu majalah yang kembali melakukan mengadakan cetak ulangnya gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi majalah Gadis nih kabarnya akan menerbitkan edisi cetak setelah vakum selama 6 tahun teman Pro 2 ya. Jadi comeback ini tuh ditandai dengan perilisan volume 1 tahun 2026. Wah, asik ya. Kayaknya tuh udah terlalu jenuh enggak sih teman Pro 2, kayak hari-hari tuh scroll handphone gitu ya, ngeliat layar handphone gitu, kayak rindu masa-masa baca majalah gitu. Kayak dulu juga ada majalah Bobo gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi tuh sensasi baca di handphone ya sama di apa namanya di majalah langsung itu rasanya tuh beda kalau menurut aku ya teman Pro 2 ya. Aku nggak tahu deh kamu merasakan hal yang sama atau enggak gitu ya, atau bahkan kamu adalah generasi yang memang sudah masuk era digital jadi nggak sempet tuh yang kayak langganan majalah gitu ya, kan tiap bulan ya biasanya ya teman Pro 2 ya. Jadi ini si majalah Gadis ini sejak 2020 tuh menghentikan versi cetaknya dan melanjutkan perjalanan di platform digital. Tapi nih akhirnya setelah 6 tahun majalah fisiknya tuh kembali hadir ya teman Pro 2 ya, untuk mengobati rasa rindu para pembacanya gitu. Dan untuk edisi comeback ini itu menampilkan juara 1 Gadis Sampul 2025, yaitu ada Leticia Joseph ya teman Pro 2 ya. Jadi memang kalau majalah Gadis tuh identiknya juga sama Gadis Sampulnya gitu. Jadi kayak remaja-remaja yang kayak modeling gitu loh teman Pro 2. Jadi kayak jadi Gadis Sampulnya gitu lah ya teman Pro 2 ya. Dan memang di edisi comeback ini tuh temanya tuh membahas social media issue. Jadi membahas topik-topik seputar media sosial, fashion, beauty, lifestyle gitu. Jadi ya buat kamu nih teman Pro 2 yang udah kangen gitu ya, kangen baca majalah lagi gitu ya, merasakan vibes zaman dulu yang kayak tiap minggu tuh berburu ke toko buku gitu ya. Nah ini ada majalah Gadis versi cetak, jadi langsung aja ya teman Pro 2 ya ke toko buku terdekat.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2, masih di sore ceria ya. Dan kali ini Manda mau update, mau intip-intip nih CCTV buat kamu ya teman Pro 2 ya. Buat melihat serame apa nih jam-jam pulang kantor hari ini ya teman Pro 2 ya. Ini aku buka pertama dari Simpang BI nih ya. Simpang BI lumayan panjang lampu merahnya ya teman Pro.

mobil-mobilnya lumayan rame nih sampai ke belakang gitu ya tahun 2 ya. Dan di sini juga terpantau cuacanya lagi cakep banget ya, mataharinya tuh kelihatan gitu ya tahun 2 ya.

ramai lancar ya teman Pro 2 ya, nggak terjadi kemacetan gitu di sekitaran Bundaran Madani, dan juga cuacanya juga terpantau cerah ya untuk di sore ini ya teman Pro 2 ya. Nextnya ini ada di Simpang Casablanca. Nah, Simpang Casablanca ini sudah mulai tampak kemacetan nih teman Pro 2 ya, yang menuju arah Seiladi gitu. Jadi kalau kamu lewat sini hati-hati di jalan, santai aja ya teman Pro 2 ya. Ini memang agak sedikit merayap gitu ya. Kalau menurut aku sih ini merayapnya lebih karena ada tanjakan, apa sih, ada gundukan gitu yang pipa itu loh teman Pro 2 ya. Jadi itu lumayan sedikit mengganggu perjalanan gitu ya. Tapi it's okay, yang penting pelan-pelan aja. Makanya biasanya di situ agak sedikit pelan-pelan gitu jalannya ya. Makanya agak macet dikit lah ke belakangnya. Tapi after that itu tuh kayak lancar aja gitu teman Pro 2 gitu ya. Nextnya juga ini aku lihat di Simpang Kuda. Simpang Kuda terpantau ramai lancar aja nih teman Pro 2. Di sini juga mataharinya kelihatan banget ya. Jadi memang sore ini udaranya enggak yang panas banget juga gitu ya. Jadi benar-benar golden hour-nya kah sudah jam segini gitu ya teman Pro 2 ya. Next-nya ini di Shotling. Nah, di Shotling ini kelihatan mulai ramai lancar juga ya, enggak yang padat banget gitu, enggak gitu ya teman Pro 2 ya. Biasanya tuh agak padat lagi tuh nanti di Tiban Kampung karena pertemuan dari yang arah Batam Center dan juga Baloy gitu ya. Namanya juga jam-jam pulang kerja, jadi ya enjoy aja gitu ya teman Pro 2 ya di jalan gitu. Next, ini terakhir nih teman Pro 2 di area pos damkar ya teman Pro 2. Jadi di sini juga terpantau ramai lancar. Kalau di sini cenderung lebih banyak motor gitu ya yang berkendara gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan habis ini nanti mana masih bakal balik lagi menemani kamu di sore ceria. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRD Batam, teman terbaik kamu. Manda balik lagi, teman Pro 2, nemenin kamu di sore ceria ya. Dan kali ini Manda punya informasi dari perfilman Indonesia nih ya, teman Pro 2 ya. Film Jangan Buang Ibu gitu ya, terus melanjutkan tren positifnya di bioskop nih, karena berhasil mencatat prestasi baru ya teman Pro 2 ya. Memasuki hari ke-18 penayangannya nih, film ini tuh berhasil mengumpulkan lebih dari 3 juta penonton. Wow, dan ini tuh masuk ke dalam 3 besar film Indonesia terlaris sepanjang 2026 nih ya teman Pro 2 ya. Pencapaian ini juga menjadi sejarah baru gitu bisa dibilang ya bagi Leo Pictures. Soalnya film ini tuh jadi film kedua mereka yang sukses menembus angka 3 juta penonton gitu teman Pro 2. Dan kesuksesan film ini sebenarnya udah terlihat dari sebelum tayang bisa dibilang gitu ya. Jadi waktu gala premier tuh keliling di 20 kota, seluruh tiket pemutaran itu dilaporkan habis terjual. Jadi memang antusiasme masyarakat itu tuh terus berlanjut, apalagi selama masa libur sekolah gitu ya teman Pro 2 ya. Ini juga yang membuat film Jangan Buang Ibu ini menjadi salah satu film keluarga yang paling banyak dipilih di bioskop nih. Dan sebagai bentuk perayaan, tim produksi ini berencana kembali menggelar roadshow gitu ya di Jabodetabek dan Jawa Barat aja nih, tapi untuk bertemu langsung dengan para penonton ya teman Pro 2 ya. Dan untuk pemeran Ibu Ristiana itu yang diperankan sama Nirina Zubir, ini juga punya cara unik untuk merayakan pencapaian ini gitu ya. Jadi Nirina Zubir ini menuntaskan lari sejauh 20 km itu sebagai simbol rasa syukur atas raihan 3 juta penonton. Wow, jadi keren banget ya film ini tuh bisa menembus angka 3 juta penonton. Karena 3 juta penonton tuh bukan sekedar statistik gitu ya teman Pro 2 ya. Jumlah ini tuh menjadi salah satu tolak ukur bahwa film ini tuh berhasil menjangkau penonton dalam skala nasional. Nah buat kamu yang belum nonton ya teman Pro 2, film ini masih ada di bioskop. Jadi langsung aja lah cus ke bioskop.

Kata tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas

Teman terbaik kamu masih di Sore Ceria teman Pro 2, tapi ini sudah masuk di segmen terakhir ya. Sebelum Manda pamit, Manda mau informasiin dulu informasi untuk azan di Kota Batam hari ini teman Pro 2 di jam 18:17. Kurang lebih sekitar 7 menit lagi, jadi buat kamu yang mau sholat maghrib bisa siap-siap dari sekarang ya. Dan nanti di jam 7 malam teman Pro 2 ada musik live chat ya, dan hari ini tuh tamunya ada The Massive nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang ngefans sama The Massive, pantengin jam 7 nanti ada musik live chat ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu Manda pamit dulu. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari sore jam 3 tadi ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan dan keep tuning on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Halo semuanya.
1: Selamat malam, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Wow. Dan selamat malam juga buat teman Prodio di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana? Di biasanya di studio.
1: Berbeda ya.
0: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Basi.
1: Yes. Jadi pasti stay tune terus di MLC Music.

0: Pemburu 2 seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes,
0: bareng sama
1: The Masi.
0: Halo, selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat,
2: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Wow. Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Pasti MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau Karama?
2: Perancis sebenarnya.
1: Aduh.
0: Apa kalau ini ada bete
2: lagi
0: ya?
2: Sedih ini, lagi sedih.
0: Kak Gigi.
2: Italia.

0: Argentina.
1: Wih,
2: gokil. Boleh. Oke.
1: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa nih? Inggris bisa menang gak nih?
3: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
3: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
2: 3-2 banyak banget gue liat.
3: Seru ya,
1: biar seru. Bener.
2: Kita jadi analis bola gini ya. Jadi.
3: Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
2: Yakin.
1: Aman. Alright. Berarti Jersey. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
3: Karena kan Liam mau
1: apa datang nyanyi
3: iya, langsung memimpin bener. Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final. Kalau final.
2: Ya ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
2: Banyak.
1: Gokil.
2: Mani zaman-zaman gua kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
2: Tapi ya,
1: lagu-lagunya.
2: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu ini ya. Apa namanya?
1: Halte The Massive Petukangan.
2: Iya,
1: itu gimana ceritanya bisa namain sebuah halte gitu?
3: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
3: Kita bisa punya halte ya. sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantor The Massive.
2: Iya.
1: Oh iya, benar.
3: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
3: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum ada halte gitu. Jadi enggak tahu ya, ternyata sekarang ada petukang The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
3: kita gitu.
1: Oke.
2: Okay. Banget ya.
3: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga enggak mudah karena
2: pastinya
3: memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
3: Di Jalan Cilduk Raya itu kan.
2: Iya.
3: Memang kita kan tumbuh di Cilduk itu ya, di Jalan Cilduk Raya. Kita raised in Cilduk lah gitu ya.
2: Iya.
3: Benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang nggak asal dikasih atau nggak asal memang kita bisa membeli naming rights itu, tapi juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk teman-teman atau anak-anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Cilduk ya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
3: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
2: Cilduk Cilu internasional.
1: Gokil. Bener.
2: Tapi mungkin ya itu susah namanya, terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Cilduk Dave gitu nama aku. Karena gak bisa.
1: Gak bisa gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
3: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
2: Yes.
3: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007 jadi... Sudah hampir 20 tahun ya, kalau di industri ya, musik ya. Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003, jadi 23 tahun.
1: Wow. Itu gak bentar, Fih.
2: Iyalah.
1: Bener.
2: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
3: Tahun 2003?
2: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimudah-mudahin ya barusan. Mudah-mudahin,
1: sorry. Tetap aja 2005.
2: Sorry teman-teman.
3: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
2: Tetap aja masih muda. 2000.
3: Oke.
1: Bener. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih.
2: Nah,
1: The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
2: Iya.
1: Betul. Tapi ada gak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
3: Iya, 2007.
1: 2007, sorry. Dari 2007 gitu. Ada gak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
2: bikin,
1: di
2: bikin label? MV ternyata mahal gitu.
4: Itu salah satunya.
1: ternyata ya.
2: Bener ya.
3: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita nggak bayar gitu kan.
1: Benar.
3: Sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurusin sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Benar.
3: Di pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musica Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musika juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
2: Nah.

0: Karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri. Dan Sika juga setuju, ya pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen, dan cuma memang bedanya ya itu, kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri, terus ya sekarang kalau manggung pun juga apa kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri, jadi nggak terlalu kaget karena memang kita sudah mempersiapkan sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri. Jadi ketika kita sudah independen, memang kita sudah siap semua infrastrukturnya, jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga udah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
1: udah jadi semua. Ya,
0: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
1: Wow.
0: Yang memang mengelola lagu-lagu kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen gitu.
1: Running sendiri berarti ya.
2: Seru. Benar.
1: Pun mahal tapi budgetnya ada lah.
0: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
1: Iya benar juga sih.
0: Ngumpulin.
2: Nabung ya.
1: Siapa yang gocap pertama kemarin? Enggak ada ya.
0: Gocap ya? Kita enggak gocap kan.
3: Berapa tuh?
1: Berapa tuh?
0: 2000.
1: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
2: Betul.
1: Udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
0: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di pemanasan. Satu lagu judulnya Side by Side. Lalu di album ke-8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin itu dari 2018. Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musika gitu.
1: Dan
0: kenapa kita harus mencoba ini? Karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia gitu. Jadi kayak cobain yuk gitu, apa bikin lagu bahasa Inggris gitu. Maksudnya
1: terus sih
0: gimana responnya, ya kita ya udah kita bikin aja gitu. Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
1: Enggak
0: ada pilihan yang enggak suka banget pokoknya kalau bisa.
1: Amin lah ya.
2: Amin harus suka banget gitu.
1: Karena The Massive gue pengen lihat gitu ada di Coachella nantinya.
2: Glastonbury mungkin ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di, berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie judulnya adalah On Our Own. Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
0: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ini Membunuhku atau Merindukanmu ya, yang sangat pop, elet gitu ya. Tiba-tiba ada satu, sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai ngeleneh sebenarnya. Boom Time tuh udah mulai agak kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang apa kita lagi persiapan album juga, dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English. Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang gue pengen denger lagu yang Cinta Imun apa kayak Cinta Imunku lagi gitu. Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga, banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini, karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu, yang penting kita happy bikinnya. Dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian, karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide.
1: Itu dia.
0: Itu yang perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, JCJ, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang.
1: Yeah. Hmm.
0: Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Sapel. Danton Sapel tuh salah satu
1: produser ya.
0: Produsernya Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus yes. Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru-baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
1: Oke.
0: Okay. Kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam.
1: Wow.
0: Ini tinggal 3 lagu lagi nih buat album. Mudah-mudahan
1: sabar ya.
2: Amin.
1: Ini tabungannya banyak deh dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
0: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
1: Iya, 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
2: Aduh lama ya.
0: Koin kita masukin kaleng
2: gitu. Benar.
1: Pakai celengan ayam dipecahin, jangan dong.
2: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
1: Ini dia
2: On
1: nih.
2: Our Own tentunya.
1: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
2: Tetap di
1: MLC Music Live Chat.

0: terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih.
1: Di sini rame banget, ada teman pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak?
1: Sabar.
2: Nanti ada lagi, tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive, ya kan? Sudahi perih ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya, bisa tiba-tiba langsung
2: kayak
1: private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV, TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah, keren banget.
2: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On our own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya on our own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: seliar
3: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin. Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu. Ada yang harus dijagain. Tapi kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke, udah jalan gitu. Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu dia.
3: Di warnanya, apa granny color-nya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses gitu ya,
3: kita kesurupan. Disekap di sebuah tempat, dan akhirnya kita bisa
1: bebas lepas
3: dari belenggu itu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini kayak seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall itu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain.
1: Jadi kayak itu dia sih.
3: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya.
2: Bener.
1: Lepasin gitu ya.
2: Bener.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu kan? Kertas.
2: Ya, itu filosofinya juga. Apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah, apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa. Apostrof biasa. Nah, itu sekarang kita jadikan paper plane itu. Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
1: pernah
4: soal kertas, kita lipat-lipat sendiri, kita terbangin sendiri. Jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke surat kertas saya itu
1: udah
4: hal yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
4: Dan apa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu bermimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Terus
4: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga next-nya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Keren, keren banget. Wish-nya kemana nih wish-nya? Mau kemana?
4: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
4: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya next-nya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Mungkin
4: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock Festival.
4: Yes, betul. Dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tapi dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
1: Kita ada sedikit game.
2: Nah, kita surprise ada kita sesuatu ya. Yang
3: tahu tuh,
1: apa game-nya? Apa tuh?
3: Yang paling pasti kan?
1: Bukan, itu lagi.
2: Yang riset ya? Bukan cuma kita ya.
1: Enggak.
3: Pernah tuh ada game kayak gitu tuh. Paling tuh jarang gitu.
1: Enggak. Pasti udah pernah ya.
2: Udah pernah. Kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya.
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah, halo.

0: es gula batu, gulanya pakai itu tuh.
1: Maksudnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Yes. Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey,
1: oke. Okay. Oh,
0: suaranya nggak disensor nih.
1: Oh, iya, iya.
0: Aman, aman. Bener-bener.
1: Semoga nggak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke, halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo.
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personil The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seseorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari Kak Kiki dulu kali. Boleh deh.
1: Boleh, Kak Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Okay. Ah. Musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi okay. Ya, musisi. Musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next. Boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, okay, panjang sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: So no question sih. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Kak Ray.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Luar kota,
1: suaranya
0: ya?
1: Jelas sih.
0: Oh udah tahu. Sabar, sabar. Semuanya, semuanya biar punya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan boleh. Lanjut, lanjut.
1: Rama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Penyanyi bukan. Oke.
3: Okay. Vokalis
2: saya musisi. Saya musisi.
1: Musisi.
0: Musisi bukan okay. Penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya?
0: Ya, yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi. Vokalis, yeah. Vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: Berarti no. No.
3: Ya, berarti
1: no. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Dia bingung. Oke. Okay.
3: Ini enggak suka suka bentar, makan suka makanan apa ini?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto enggak?
0: Oh, suka makan soto enggak?
1: Seroto, okay. Seroto,
0: seroto, seroto,
1: seroto.
3: Seroto. Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
1: Seroto.
3: Suka
2: enggak? Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi, oke. Okay. Eh,
0: salah nih kayaknya nih.
1: Oke, okay.
0: Okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga. Waduh.
1: Serangga, oke.
0: Okay. Serangga. Oke, okay, coba boleh diskusi dulu Rai, kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh, aduh. Boleh.
3: Dia siapa, dia siapa. Siapa.
1: Oh, boleh.
0: Bakar
1: boleh.
0: The Massive, boleh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke,
1: okay. Okay.
0: Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Remon bukan Remon?
0: Remon, apakah Remon? Remon?
1: Bukan Remon.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan. Tetot,
1: salah.
0: Wah ini susah sih.
1: Ini susah nih, cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Huruf R.
1: Bukan huruf R.
0: Wah.
1: Nah ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R. Apakah
3: namanya dari huruf R? Diawali huruf R.
1: Halo.
0: Oke, okay, bukan.
2: Ya.
0: Eh enggak, ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke, okay, langsung bukan nebak saja.
2: R. Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya, langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak, langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Yeah, di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya, drummernya Supernova, Cutting.
0: Cutting?
1: Cutting?
0: Apa ya Cutting?
1: Halo?
2: Masih jauh.
0: Oh, masih jauh. Bukan. Suaranya
1: masih jauh.
0: Bingung juga. Oke.
1: Oke.
0: Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke. Okay. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Itu.
3: Serangga besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung.
1: Yes. Benar.
0: Halo Kang Capung.
1: Kang Capung.
0: Benar nih.
1: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya, ada Kang.
3: Bisa gitu dong, Kang.
1: Oke. Gimana, gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Producer ya katanya.
1: The Massive.
3: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil.
3: Ya banyak banget apa ya? Mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Noi. Itu album 1 2.
1: Ya, Fajai, benar. Gokil.
3: Fun fact-nya adalah album 1 2 3 dan 5 itu gue tek vokal di Bandung, di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya?
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya?
3: Pasti itu.
0: Pasti yang ya. Produserin coy.
3: Tapi kalau lagi ada tukang bass lewat, kita berhenti dulu.
0: Makanya. Kenapa?
3: Ding-ding-ding, tembus suaranya.
1: Tembus.
0: Oh alah.
3: Di rumah kan?
1: Iya, iya.
3: Kalau ada tukang bass lewat, ya kita berhenti dulu. Makan dulu, masak dulu.
1: Makan dulu.
0: Bener sih, daripada berisik, mending kita makan dulu ya.
1: Bener.
0: Nice, nice. Oke, berarti The Massive benar.
1: Oke.
0: Mau langsung, oke. Gimana nih? Mas Capung, melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own. Dan kebetulan asiknya gini, go globalnya pertama untuk The Massive. Dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya. Buat anak-anak, karena ini dunia yang baru, kan kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah kutulus dengan cum laude, oke. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin. Terima kasih Kang.
1: Oh.
3: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Tadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener. Langsung gak loh. Kak Wai itu langsung, Kang Capung. Edi.
0: Itu tadi ya mungkin
1: bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Oke, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin?
3: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
3: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
0: Oke.
3: Okay. Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Satu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Pastinya kita akan, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara.
1: Wow. Oke. Okay.
3: Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong.
0: Oke. Okay.
3: Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insya Allah di tenis indoor.
1: Oke.
3: Okay. Wow. Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
0: Itu dia tuh.
1: Itu dia.
0: Betul. Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
1: Yes.
3: Dan juga album ya. Album
0: awal
3: tahun.
1: Awal tahun ya.
0: Ya
1: oke. Okay. Sekali lagi terima kasih The Massive.
0: Thank you banget The Massive.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul
1: yang
0: banget.
1: Sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa betul. Langsung ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. On yes. Or On.
0: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
0: Oke.
1: Masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo.
0: Halo. Apa kabar? Dan jangan lupa juga nanti. nanti turnya dibeli ya, 5 negara tadi. Apal enggak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta nanti di Desember. Wis,
0: oke. Oke, nih kayaknya udah siap nih.
1: Yes. Oke, kalau gitu kita pamit teman Bro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
0: Nama gua Dave Prada.
1: Nama gua Edi Tama dan ini dia The Massive.
3: Oke, kita akan membawakan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM. Music Live Chat malam ini on our own.

Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Prodo FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Dumas yang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Dumas nggak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Prodo FM. Oke, okay, mau request lagu apa teman-teman? Dan antara kalian, sama lagi. Apa? Sudah berani udah tadi. Berdekanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya. Karena gak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk!

Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

105.5 Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Buat kamu yang masih keep tuning on ya, bareng Pro 2 di malam hari ini. Dan kali ini aku mau bahas ya, ini ada hubungan gak sih yang pernah benar-benar dimulai tapi rasanya tuh juga gak pernah benar-benar selesai. Dekat tapi gak bisa. Malam ini kita bakal ngobrol tentang perasaan yang mungkin pernah kamu rasain saat hati sudah melangkah ya. Tapi keadaan bilang

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi.

Pro 2R Batam, teman terbaik kamu. Pernah gak sih kamu tuh punya seseorang yang selalu ada, chat tiap hari, saling cerita, saling peduli, tapi anehnya kalian gak pernah punya status yang jelas. Mau maju takut rusak, mau mundur gak sanggup, akhirnya cuma bisa jalan di tempat sambil pura-pura semuanya baik-baik aja. Yang paling berat dari dekat tapi gak bisa bukan tentang jaraknya, tapi tentang batas yang harus terus dijaga. Padahal hati udah terlalu nyaman, kadang kita dipaksa ngertiin bahwa gak semua yang kita inginkan bisa kita miliki. Dan yang lebih sulit lagi, belajar melepaskan tanpa pernah benar-benar memiliki.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenaran.

0: Gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Nah, permisi, permisi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan terdengar lagu ini maka usia sudah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 104,5. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Kamis 16 Juli 2026. Dari Jalan Abu Yaltama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih melakukan kegiatan kita sehari-hari. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda, yakni Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Hadirin rahimakumullah, hari ini mari kita menggali pemahaman tentang pahala berbuat baik di dunia menurut ajaran agama Islam. Tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan akan mendatangkan kebaikan dan pahala, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, dalam kultum kali ini, kita akan fokus pada pahala berbuat baik di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Demikianlah Allah menerangkan perumpamaan-perumpamaan kepada manusia agar mereka selalu ingat. Dalil ini mengajarkan kepada kita tentang keajaiban pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat baik di dunia. Ketika kita memberikan sedekah atau menolong sesama, itu seolah-olah seperti menanam benih kebaikan. Benih tersebut akan tumbuh menjadi 7 bulir dan setiap bulirnya akan menghasilkan 100 biji. Ini adalah ilustrasi keajaiban pahala dari perbuatan baik di dunia. Pahala berbuat baik di dunia bukan hanya berupa materi, meskipun itu juga bisa terwujud dalam bentuk rezeki yang melimpah. Tetapi yang lebih penting, pahala ini juga menciptakan kebahagiaan, kedamaian, dan hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan kita. Saat kita berbuat baik kepada sesama, kita menciptakan ikatan kasih sayang yang kuat, membangun solidaritas dalam masyarakat, dan menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan. Selain itu hadirin, pahala berbuat baik di dunia juga membawa berkah dalam bentuk keberuntungan, perlindungan, dan ketenangan hati. Ketika kita berbuat baik, kita mendapatkan rasa puas dan damai batin yang sulit diukur dengan materi. Jadi, mari kita tanamkan dalam diri kita kebiasaan untuk berbuat baik kepada sesama. Sekecil apapun perbuatannya, kita tidak pernah tahu betapa besar pahala yang Allah sediakan bagi kita di dunia ini. Setiap perbuatan baik, setiap senyuman, setiap pertolongan kepada yang membutuhkan, semuanya adalah investasi kebaikan yang akan membawa berkah dalam hidup kita. Dalam kesempatan ini, mari kita berkomitmen untuk menjadi lebih baik dan berbuat baik. Karena setiap perbuatan baik di dunia ini memiliki nilai yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan membimbing kita dalam menjalani hidup yang penuh kasih dan berkah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung.

langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
6: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Teman baru pukul 6 pagi hari ini 16 Juli 2026 saja untuk update informasinya kamu di Info Pro 2. Satu informasi dilansir dari RRI.co.id, Argentina memastikan tiket Piala Dunia 2026 setelah membalikkan keadaan dan balik mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal. Kemenangan dramatis tersebut membawa Albi Celeste menghadapi Spanyol pada partai puncak turnamen Piala Dunia 2026. Kedua tim menampilkan permainan hati-hati sejak awal pertandingan sehingga peluang berbahaya nyaris tidak tercipta. Semifinal berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat, sedangkan pertandingan dimainkan pada hari Kamis 16 Juli 2026 pada dini hari waktu Indonesia Barat. Inggris menciptakan peluang pertama melalui sundulan John Stones setelah menerima umpan Declan Rice pada menit ke-33. Argentina membalas ancaman 6 menit kemudian melalui sepakan Enzo Fernandez yang masih melenceng dari sasaran. Babak pertama berakhir tanpa gol alias skor akhir 0-0 untuk kedua tim, setelah kedua tim gagal memaksikan peluang selama 45 menit babak pertandingan. Masuk ke babak kedua, Inggris akhirnya memecahkan kebuntungan melalui penyelesaian Anthony Gordon memanfaatkan umpan silang Morgan Rogers. Argentina meningkatkan intensitas serangan menjelang akhir pertandingan setelah tertinggal sepanjang babak kedua. Siksa waktu tambah dimanfaatkan Inggris untuk terus menekan pertahanan Argentina dengan mengejar ketertinggalan, namun skor tetap bertahan 2-0 hingga peluit panjang berbunyi membuat Argentina melangkah ke partai final. Partai final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Argentina melawan Spanyol di New Jersey pada Minggu 19 Juli 2026, sedangkan Inggris dijadwalkan menghadapi Prancis pada pertandingan perebutan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli 2026. Informasi lainnya tahun Pro 2, sebelumnya film karya Regas Banuteja, yakni film Perasuk, menjalani world premiere di Sundance Film Festival 2026 dan mendapat standing ovation. AAIFF merupakan festival film Asia Amerika tertua di Amerika Serikat yang telah digelar sejak 1978. Para Perasuk terpilih sebagai official selection sekaligus film pembuka AAIFF 2026 di New York. Demikian Info Pro 2, saat lagi akan hadir program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Ketika memandang hamparan laut yang luas, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak rahasia yang tersimpan di dalam laut? Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup. Menariknya, para ilmuwan memperkirakan sebagian besar wilayah laut dunia masih belum sepenuhnya dipetakan dan dieksplorasi. Tak hanya itu, laut juga berperan besar dalam kehidupan manusia. Organisme kecil yang hidup di laut, seperti fitoplankton, menghasilkan sekitar setengah dari oksigen yang kita hirup setiap hari. Artinya, laut ikut membantu kita bernafas. Fakta menarik lainnya, laut mampu menyerap panas dan karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu menjaga kestabilan iklim bumi. Tanpa peran laut, suhu planet kita bisa jauh lebih ekstrim. Selain menjadi sumber kehidupan, laut juga masih menyimpan berbagai misteri yang hingga kini masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Jadi menjaga kebersihan dan kelestarian laut harus kita lakukan, karena laut yang sehat bukan hanya penting bagi kehidupan di bawah air, tetapi juga bagi masa depan kita semua.

Produa FM, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Produa. Apa kabar kamu di pagi hari ini? Ini tuh hari Kamis 16 Juli 2026. Ditemani sama aku Dindin Rusya Dugrem. Pasti bakal nemenin kamu teman Produa pagi hari ini sampai dengan jam 9 nanti dengan berbagai informasi. Informasi apa aja bakal lokasi, informasi perkenaan cuaca Batam hari itu gimana. Terus juga nanti kita bakal ngelihat lalu lintas seperti apa melalui pantauan CCTV. Dan nanti juga kita bakal buka topik di jam 7 sampai dengan jam 9. Yang pasti buat kamu yang baru saja menekan mata pagi hari ini, ada banget yang langsung tune in ya. Buruan sebelum kamu telat nanti dipotong gajinya ya. Yang lagi OTW tetap berhati-hati, boleh banget kamu berinfo gimana lintas yang kamu lewatin pagi hari ini. Kita kasih tahu juga sama teman-teman Pro 2 yang lainnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, tempat terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tunin barengan aku di Nindro Sinugra di pagi hari ini, masih di Spada. Dan sekarang kita bakal lihat seperti apa perkiraan cuaca teman Pro 2 yang dilansir dari bmkg.go.id. Alright, tahun Pro 2, untuk belakang Padang diperkirakan hari ini tuh bakal hujan ringan. Gitu juga dengan Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, terus Bulang, Lubuk Baja, Sungai Beduk, Bengkong, Batam Kota, Sagulung sampai dengan Batu Aji diperkirakan hujan ringan tahun Pro 2. Hanya Galang yang diperkirakan bakal berawan hari ini. Semalam tuh juga sebenarnya perkiraan cuacanya tuh hujan ringan ya, bahkan seluruh kecamatan. Cuman aku kok gak ngerasa semalam hujan. Apa ada hujan nih semalam tahun Pro 2? Karena semalam itu aku habis siaran pagi, tidur ya. Tidurnya bener-beneran tidur gitu. Jadi gak tahu semalam tuh kejadiannya. Pas keluar kayaknya gak ada hujan. Apakah hari ini akan ada hujan? Karena memang perakhiran juga bakal hujan tahun Pro 2 ya. Gimana cuaca di daerah kamu sekarang? Kalau misalkan di jalan Abu Yaltama sekarang sih aman, tidak ada tanda-tanda bakal hujan. Cuman memang masih abu-abu gitu ya, kayak belum ada sinar matahari pagi, tapi tidak mendung juga. Kita mungkin bakal lihat beberapa menit ke depan, karena bisa jadi plot twist tiba-tiba hujan, atau mungkin tiba-tiba bakal panas nih gitu ya. Nah, kamu juga bisa berkabar gimana kondisi cuaca di daerah kamu sekarang. Perasaan jauh banget ya, padahal Batam mah kecil banget ya. Sambil juga nungguin informasi dari kamu tahun Pro 2 untuk lalu lintas yang udah kamu lewatin pagi hari ini, berkabar aja DM di Instagram kita di @pro2batam. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the...

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan. Produk FM. Teman terbaik.